Wasikuru wangu, ndinoda kukuti mukure muchishanda nekuti Mwari anoda vanhu vanoshanda. Kushanda ndiyo nzira yoga yekugona kuti iwe unozvibatsira, uchigona kubatsirawo vamwe kunyange nemumhuri. Pane muenzaniso wemusikana ainzi Rabheka. Isaka yanga yava nherera, mai vake vashaika. Baba wakura, wakatuma muranda wavo ainge akavimbika kuti andotsvaka musikana akanaka anoshanda kumusha kwamai vake. Abrahama akataura mashoko atinoona kuna Genesis chapter 24. Abrahama anoti kumuranda wake, chimbosa chanza chako pasi pechidzwa changu, ndikupikise naJehovha Mwari wekudenga naMwari wenyika kuti haungatongotoreri mwanakomana wangu mukadzi kuvanasikana wevaKenani wandinogara pakati pavo, asi uende kunyika yangu nokuhama dzangu. Mashoko ababa vachitsvaka muroora wavo. Muranda haana kuramba, akabvuma. Pavhesi 9 panoti, ipapo muranda akaisa chanza chake pasi pechidzwa chatenzi wake. Abrahama akamutaura zvose zvaaida. Asi muranda nekuimbika ane zvaakataurawo kuna Mwari. Pavhesi 10 panoti, muranda akatora makamera ane gumi. Pamakamera atenzi wake akaenda aine nhumbi dzose dzakanaka dzatenzi wake akaisa. Akasimuka akaenda Mesopotamia kuguta raNapori. Makamera imhuka inonzi inomwa dhiramu remvura 200 liters dzemvura. Asvika kare vasikana vaenda kundochera mvura panonzi patsime. Iye ndopa akatanga kuenda ngekuti munhu anashanda unotosangana naye pakushanda. Saka nipa verse 13. Tarirai ndimire patsime remvura. Wakunda wavanhu veguta wobuda kuzochera mvura. Zvino ngakuitwe kuti musikana wandichati kwaari, nditererewo chirongo chako ndinwe. Kana akati inwai henyu namakamera enyu, ndichanwisawo, ngawe iye wamakatsaurira muranda wenyu Isaka. Imhiko yakange ichitaurwa nemuranda achikumbira zvainge zvakafanira kuti zviitwe nemunhu anoshanda. Pavhesi 15 panoti, zvino wakanga asati apedza kutaura, Rabheka wakaberekerwa Puteri, mwanakomana waMika, mukadzi waNahori, mununʼuna waAbhurama, wakasvika aine chirongo papfudzi pake. Muri kuona nguva inoenda kundocherwa mvura masikati, anenge amuka kuita rimwe basi. Vamwe vakazorora masikati, iye ndo paanoenda zuva richipisa pasigesini povha pati. Zvino musikana uyu akanga akanaka kwazvo pameso ake. Iye akati, inzwa henyu Ishe wangu. Akakurumidza kutura chingoro chake paruoko rwake akamumwisa. Wakati apedza kumwisa akati, ndichachera makamera enyuwo kusvikira aguta. Akakurumidza kuadururira mvura yakanga iri muchirongo chake muchinwiro. Akamhanyira kutsime kundocherazve. Akacherera makamera oyo ake ose. Unzi murume uyo akamutarisa zvakanyerere, achibva ziva kuti Jehovha ndiye akanga amufambisa zvakanaka. Mukatarisa zvakaita patsime rekare, waitopinda mukati megomba uchibuda. Kana chiri chirongo, zvoreva kuti changa chitakura 10 liters kana kuti 15 liters, ndochikuru.
hapana chaigona kutakura 20 liters ngekuti ivhu raiputsika. Chifungai kuti ma 15 liters mangana anondokwanisa 200 liters. Woti 200 liters idzi times 10 makamera akanga aina zvakaitwa nemunhu, munhu wemukadzi. Mukawerenga nayo zvinonzi musikana uyu aitofudza wai. Mukatasa nyaya inonzi kufudza, unosangana nezvizhinji zvinoda simba. Zvikara, nyoka, vanhu vane utsinye vanohlisa, asi anga akasimba pakuita basa. Saka nezvi ndazvitaura kwamuri wazukuru wangu kuti kunyange nyika yanhasi inoda vanhu vanoshanda kuti muonewo zvakanaka kubva pakushanda. Uye munhu akashanda naMwari anomukomborera. Rabheka akateerera vabereki vake akawana zvakanaka naMwari akamukomborera. Saka ndinokumbirisa kuti pakurarama kwenyu pose pamunenge muri, shandai nesimba kuti Mwari agokomborerai. Ndinotenda kuti Mwari achakuitirai zvakanaka.